ngatipotei tichicheuka tione kuti dzimwe nguva vanhu ava havana zvinhu zvavanonida zvinobatika zvekunzi ndakuitira chakati asi kungorecognize ikoko nekucheuka kuona kuti mwiri raiti here baba apa pane pamungade help here imimo vanhu vechirume tichikurudzirawo kuti aiwa simudzai izwi muti pano ndaremerwa vanhu vanogona kubatsira vamwe vanogona kucheukawo kuti aiwa inini pandakafamba rwendo urwu ndakambozvidai ndikambozvidai uye ndichadzokera zvangu kunyaya yekuti madzibaba tichikupembera itakadaro zvimwe zvezvinhu zvamungange muchida kuti zviitike ndichafarira zvangu vanhu vachauya kuzotaura neni pano vangange kufarira kuti chinombonzi kunyatso appreciate kwacho kubva mumaziso emadzibaba chii nekuti isu tinogona kuti aiwa farirai zvatoda kuti muitirwe izvi nekuti ndozvatinofunga kuti ndozvamunoda asi aiwa ka tikange ndateerera kuti inini ndanzwa baba vachiti vanoda zvakati ndonanga nemo nemo zvichireva kuti ndinenge ndagona zvichazoda here kufembera kana kuti titi havasi kufara kana kuti vari kufara nekuti tinenge taenda katobva tanoti dedede nemo chaimo chaimo saka ndichazoya zvangu nemamwe madzibaba vachitsanangura tichitaura nemamwe nedzimwewo mhuri vachitaura kuti inini zvandakazoona zvakandishandira zvaazvakadai zvaazvakadai vangagona kunge vari madzimai ivavavo vanoti inini murume wangu pandakazenge ndataura naye ndakaona kuti izvi ndozvinhu zvinomufadza izvi saka inyaya yakanaka yekuti tikurukure pamusoro payo inonakidza nzeve uye inokwenya kwenya pfungwa dzevanhu kuti toita sei kuti upenyu hwedu huve nani nekuti zvimwe zvezvinhu zviri kuitika pakati pedu zviri kungoita kuti vanhu vasava neupenyu hwakareba nekuti vanobva vazara mupfungwa nekunetseka kana kuti nekushaya kuti saka zvandiri kuita izvi hazvina ari kuona zvandiri kuita izvi gamba zvakashata nekuti dzimwe nguva munhu anenge asingatozivi kuti zvinhu zvaari kuita ka zvine umwe munhu wazviri kutokanganisa kufunga nekufara saka isusu patinenge tichirarama apa toda kukurudzira nekukurudzira mudzimuri kuti mhuri dzine madzibaba tinoziva kuti mababa iwayaya anodefinwa nenzira dzakasiyana siyana vamwe madzibaba pamusana pekuti vakabereka vana vavari kuchengeta vamwe madzibaba vanoberekawo vana vorega kuchengeta vana vavo vamwe madzibaba vacharera vana vazouya nekuti ndaroora mudzimai anga aine vana vake kana kuti zvazoitika zvakadaro kana kuti mumwe mwana wehama chaiye wokuti ndinoti inini ndaakutora mwana wehanzvadzi yangu ndaakutora mwana wasekuru kana waani waunenge wakuchengeta zvinhu izvozvo zvinoda kuti tiise pfungwa pamwe chete nekuti tinogona kufunga kuti tiri kuita zvinhu zvakanaka ka asi zvopedzisira zvinhu izvozvo zvatozodhameja mwana zvodhameja mhuri zvodhameja ukama mukati medzimhuri saka zvinhu zvinoda kuti unyatsofunga usati wazvipira kuti ndaakuroora mudzimai ari kuuya aine vana vake tanga wazvipira ka kuti zvinorevei uye kuti zvii zvichada kuitika uye nyaya dzacho ngadzitaurwe mukati medzimhuri umu nekuti zvimwe zvacho vanhu vanongofunga kuti zvichaitika zvega asi pakuzotanga kuzvirarama day in day out zvinhu izvozvo hazviitiki zvega saka aiwa isusu ngatirambei tichienderera mberi tichikurudzirana kuita zvakanaka tichikurudzirana nhasi tiri kupembera madzibaba tichiti neutano hwenyu madzibaba onaiwo kuti mazvichengeta onaiwo kuti maenda kunze uko manomhanya maenda kubhora maita maschedules enyu anopa kanguva kanonzi kanotarisa iwewe sadunga munhu kuti nhasi ndaitei kuti utano hwangu hunge huri pari nani kana zvichireva kuti munonotsvaga zano zvinonzi akubayira zani ndewako tsvagai knowledge tsvagai kuti mungazviita sei nenzira iri nani kuti tigone kuva nemadzibaba atinoremekedza muupenyu hwemangwana kuti dzimwe nguva vanhu vari kushaya kuti vochengetwa nani ndakambotaura nyaya yekuti vamwe vanhu vakabvunza kuti kosei zvichizoti kana madzibaba akura tiri kuvaona vari vega vari lonely zvimwe zvacho zviri kukonzerekwawo nekuti vanhu havasi kunzwisisa zviri kuitika kana kuti madynamics anenge achiitika madzibaba achirera mhuri vamwewo ndo vanongoti aiwa ndiri kungofokasa pamhuri yangu ukama chaihwo chaihwo hausi kuvakwa vana vaya vazokura vazobuda mumba wazoona kuti aizvi kuzvandatosara ndava ndega kana kuti mudzimai watozoinda wangova wega saka zvaakureva kuti pane zvinhu zvinoda kuitwa zuva nezuva zvichifungwa zvichiiswa mukati kati mendangariro kuti tiri kumboitei.